Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu Artis Baru Pilihan dan Lagu Melayu Pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena music dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya music pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Masha minatiannya.

0: kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.
2: 3, 2, 1. Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.

0: Ngapa kau kan? Masin je tu.
1: Kenapa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lah tu.
2: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh atu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
2: Ah.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan.
5: Hot Tracks bersama Q Irfan.

Jabatan Pertanian dan Agri Makanan akan mengadakan Pesta Buah-Buahan tahun 2026. Bermula 29 hingga 30 Ogos pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Pasar Kitani, Pusat Agribisnes Rimba, dengan produk jualan buah-buahan tempatan, pelbagai tanaman, sayur-sayuran, bunga dan agri makanan. Tema Pesta Buah-Buahan 2026 kali ini adalah Buah Tempatan Pilihan Utama Kebanggaan Bersama. Untuk maklumat lanjut, sila layari Instagram @agriculture.gov.my.

menyebabkan kualiti udara mencapai tahap sangat tidak sihat. Badan Nasional Pengurusan Bencana sebelum ini melaporkan 68 tompok panas dikesan di seluruh Riau ketika kebakaran hutan dan tanah gambut masih berlaku di wilayah itu. Angka kematian akibat banjir

0: Hawaii FM QQ.
1: Hai guys, saya Najib.
2: Saya Ismail Izani.
3: Kami
4: Madam.
5: Kami Juwita.
6: Saya Lah Ahmad.
7: Kami
8: Inti.
9: Saya Ella.
10: Hai, kami Bangfit.
11: Saya Aida Jebat.
12: Saya Aizah Amdan.
13: Saya Zara Zah.
14: Saya Yoni Boy.
15: Saya Syamil Azmi.
16: Hai, saya Rosa.
17: Saya Nuha Marim.
18: Saya Niki Palikakan.
19: Hai, saya Nofal Azrin.
20: Hai, saya Uni Zakri.
21: Hai guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama
22: Q Irfan
23: di Pelangi FM.
24: Di Pelangi FM.
1: Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera audio. Saya Ki Irfan kembali menemankan audio menerusi Muzi Express sehingga pukul 6 petang nanti. Untuk hari ini, hari Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama dengan 28 Ogos 2026 Masihi. Okey, kepada audio yang tengah memandu, berhati-hati selalu hendaknya. Semoga audio selamat sampai ke destinasi. Hujan lebat di sekitar kompleks RTB Sungai Akar sekarang ni. Berhati-hati selalu. Okey, baiklah, jom kita dengarkan lagu ini, Pahit Akan Manis Akhirnya.

0: Hello, Desiris bersama di Pulang FM Radio Brunei. Baru saya sudah dengarkan sebuah lagu dari Khaira Bahar dan Yazid Izzaham dengan lagu mereka Pahit Akan Manis Akhirnya, versi cover nyanyian asal UK. Alright, Bella dah sekarang ni kita kongsikan kemaskini maklumat amaran cuaca awam yang dikeluarkan pada pukul 2.35 minit petang tadi. Jenis amaran, hujan sekali sekala lebat dan berpetir. Amaran dilanjutkan, peringkat jangka bersedia. Amaran dinaik taraf. Okey, kelajuan angin sehingga 45 km sejam dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir. Kawasan terjejas semua daerah. Amaran ini mansuh pada pukul 5 petang nanti. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kita ucapkan kepada Peramal Kaji Cuaca, Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi kerana telah pun mengongsikan kemaskini maklumat amaran cuaca awam. Alright, berhati-hati untuk semua walau di mana juga anda berada. Bella dah terus bersama di stesen nombor 1 Auda Pelangi FM. InsyaAllah pada petang nanti kita tidak akan bersama menerusi segmen request, tapi untuk petang ini kita akan mendengarkan siaran ulangan Pelangi Akustik. Okay, Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Listen to your favorite hits on Pelangi FM, Radio Brunei.

FM. Hello, Dazzers bersama di Pelang FM Radio Brunei. 3:23 minit petang waktu Brunei Darussalam. Selamat petang untuk audio semua. Hello, Dazzers, sebagai panduan bersama, azan fardu asar akan disiarkan pada pukul 3:32 minit petang nanti. Terus bersama di stesen nombor 1 audio Pelang FM.

0: 9 satu perpuluhan tempat. Tuan Yafa.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Pelangi FM
2: Radio
3: Brunei.
2: Doa peliharakan Sultan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Amin.
4: والصلاة والسلام على

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Alright, dan terus bersama di stesen nomor 1 ada Pelangi FM. Dan Auda, insyaAllah pada pukul 4 petang nanti kita akan mendengarkan siaran ulangan Pelangi Akustik. Alright, Pelangi Akustik bersiaran secara eksklusif di Pelangi FM edisi Artist of the Month 2026. Dan untuk bulan ini, pastinya bulan Ogos, kita akan menampilkan Pelangi Artist of the Month, Marsha Dania. Alright, semuanya akan dapat Auda dengarkan pada pukul 4 petang nanti. Dan Auda insyaAllah pada petang ini juga, selepas kita mendengarkan Pelangi Akustik sekitar 5 petang nanti, kita akan mendengarkan lagu terbaru dari Hakim Rusli dan Zamani dengan lagu terbaru mereka, Gerimis Derita.

0: Alright, dan pastinya eksklusif di Pelangi FM. Lagu terbaru dari Hakim Rusli dan Zamani dengan lagu mereka Gerimis Derita. Lagu ini bakal didengarkan sekitar 5 petang nanti. Kalau ada, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu terbaru ini juga.
1: Latest on Pelangi FM.
0: Lagu yang diberikan nafas baru oleh 4 artis ini. Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira Suhaimi dan Nadira Zaini dengan lagu mereka Cinta di Akhir Garisan 2.0. Pelangi FM, Radio Brunei. Enjoy guys.

0: Yo, this is fire.
1: I know, man. It's Pelangi FM.
2: Jom beramai-ramai mengunjungi Pesta Buah-Buahan Tahun 2026 Anjuran Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bermula pada 29 hingga 30 Ogos pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Pasar Kitani Pusat Agribisnes Rimba dengan produk jualan buah-buahan tempatan, pelbagai tanaman, sayur-sayuran, bunga dan agri makanan. Tema Pesta Buah-Buahan 2026 kali ini adalah Buah Tempatan, pilihan utama, kebanggaan bersama. Untuk maklumat lanjut, sila layari Instagram at agriculture.gov.bn.
3: Pelangi FM, like, Pelangi FM. Sekarang bersama di Pelangi FM.

Nursi Music Express. Dan insyaAllah pada petang ini kita akan bersama mendengarkan siaran ulangan Pelangi Akustik. Kita akan bersama Anne Saini dan Faiz bersama dengan artis undangan, artist of the month, Marsha Tania.

0: Hawaii FM QQ.
1: Hi guys, saya Nakim.
2: Saya Ismail Zani.
3: Kami
4: Madam.
5: Kami Juwita.
6: Saya Lah Ahmad.
7: Kami
8: Inti.
9: Saya Ella.
10: Hi, kami Bang Fiz.
11: Saya Aida Jebat.
12: Saya Aiza Amdan.
13: Saya Zara Razak.
14: Saya Yoni Boy.
15: Saya Syamil Azmi.
16: Hey, saya Rosa.
17: Saya Nuhabari.
18: Saya Nikki Palika.
19: Hi, saya Nofra Azrin.
20: Hi, saya Uni Zakri.
21: Hi guys.

0: FM untuk kali ini. Faiz dan Anne kembali menemankan anda menerusi Pelangi Akustik. Pastinya menerusi Pelangi Akustik juga kita akan bawakan untuk edisinya kali ini bersama dengan Artist of the Month bagi bulan Ogos. Anne, tidak terasa kan kita sudah pun berada di bulan yang ke-8. Ini berarti kita sudah pun bersama dengan artis-artis negara kita. 7 episod, 7 Artist of the Month. Alhamdulillah. Yeah.
1: Pastinya macam-macam sudah pun kita mendengarkan cerita daripada artis-artis daripada negara kita ni dari episod pertama hingga ke-7, dan ini masanya untuk kita mengetahui lagi bagaimana dia ini menceburi dalam bidang nyanyian, walaupun kita tahu saya rasa semua dalam ahli keluarganya memang berdarah seni.
0: Mungkin ada yang sudah dapat meneka siapakah yang dimaksudkan. Pastinya lah kan, siapa lagi tidak bukan tidak lain Artist of the Month kita. Selamat datang kita ucapkan kepada Marsha Dania. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo-halo.
2: Halo-halo.
0: Marsha, apa khabar Marsha?
2: Alhamdulillah, sehat baik. Kamu apa khabar?
0: Alhamdulillah. Kita baik-baik. Harap-harap pendengar-pendengar kita juga dalam keadaan yang sihat walafiat. Jadi Marsha, sebelum kita menanyakan soalan-soalan cukup cemas.
1: Cepumas. Soalan-soalan panas.
0: Soalan-soalan panas. Wah, tiba-tiba macam panas. Tidaklah. Tapi kami ingin tahu jugalah permulaan Marsha Dania menceburi dalam bidang nyanyian macam mana? Adakah mula-mula ikut bertanding ke, ataupun tiba-tiba ada orang approach Marsha untuk menyanyikan lagu ke, ataupun mula-mula dari persembahan-persembahan di gig-gig sahaja?
2: Okay, so Marsha ni sebenarnya bermula kira officially lah akan cuba menyanyi tu, Marsha started off dari this local competition lah in Brunei, and then unfortunately Marsha in the manang in that competition. Tapi I think after that tu ada macam banyak exposure lah for that local competition. So after that banyak tu orang macam RTB apa panggil, and even for gigs apa banyak orang, ada orang approach me to cuba. Awal-awal macam takut pulang kan, pasal macam I feel like belum layak lah untuk tahap di sana tu.
1: Okay, jadi siapa yang memberi semangat untuk Marsha ikut competition yang pertama tu?
2: Yang membagi semangat Marsha sebenarnya sejujurnya lah.
0: Okay, siapa ni? Tiba-tiba macam takut.
2: Nah, adalah sebenarnya Marsha pulang, Marsha sendiri sebenarnya. Okay. Tapi for the first local competition yang I join tu, my family in the tahu that I join. Yes. Surprise.
1: Okay. Sekali
2: macam I asked my best friends lah. I said, should I do it? Is this a good opportunity for me to start my singing career atau kan? They said macam bah, cuba saja, whatever it is, we will always support you lah. Sekali, okay lah, masih cuba, and then sampai ni recording apa, and then my family terkejut, like dorang di group Rio, pasal they saw me arah live competition aja. Marsha join kah? Gitu.
1: Terkejut beruk.
2: Terkejut.
1: Tiba-tiba. Macam lagunya. Tiba-tiba.
0: Ketika itu usia Marsha berapa tahun?
2: Marsha that time was 22.
0: Tapi macam mana pengalaman kali pertama mengikuti pertandingan nyanyian?
2: For the first time atau since I joined it independently without the guidance of my family yang berpengalaman itulah at first. Macam mana ni ya? Okay lah, cuba saja. And then, alhamdulillah pulang. At the first few episodes atau, it was an okay experience for me. I wouldn't say the best experience, tapi banyak juga Marsha belajar macam
0: pahit manis lah.
2: Pahit manis satulah sendirinya. Yang
0: cabaran
2: itulah. Yeah.
1: Jadi pengalaman mendewasakan Marsha.
2: Yes.
1: Okay. Jadi selepas itu, macam mana Marsha mengorak langkah sebagai penyanyi selepas itu?
2: Selepas satu, at first, kirakan ada macam a few people yang approach me untuk mengikuti program yang macam RTB. Banyaklah macam banyak rezeki itu datang dengan bermacam-macam cara lah sebenarnya. Even ada this one song actually featuring Rizal, lagu Suara Kita tu. Yeah. The original singer sebenarnya was my cousin Sabrina. I think Sabrina ada something lah macam
0: ada
2: The Clash.
0: Ada kesibukannya yang lain lah. Ada komitmen yang lain.
2: So macam diorang suggested me, and then so Marsha yang katilah ganti ia. Wow. And then I think that was also a good exposure for me juga. Yeah. And then apa saja yang kena offer tu, actually Marsha terima saja semua, walaupun macam banyak cabaran apa for me to be exposed. And then slowly makin naik, Marsha cuba macam ikut gigs, and then

0: nyanyi ara cafe siapa Marsha ambil lah saja apa yeah. yang kena offer tu.
1: So maksudnya di sini Marsha lebih memilih untuk mengutip semua pengalaman ini untuk Marsha semakin mature lah dalam bidang nyanyian.
0: Ngam,
1: correct. Okay, fun factnya Faiz,

0: Ketika itu acara apa tu, Marsha?
1: I think Final Quest.
0: Final Quest. Rasanya itu kali pertama juga Marsha tampil di TV.
1: Yes.
0: Jadi pada ketika itu saya tidak kenal siapa Marsha Dania, tapi digantikan dengan Izzat Ramli. Yes. Dan saya ketika itu, wah, dia adalah salah seorang penyanyi yang boleh menyanyi secara live dengan bagus.
2: Betul. Penyanyi yang berkualiti.
0: Berkualiti. Walaupun pada ketika itu boleh dikatakan dia adalah antara penyanyi-penyanyi pendatang baru.
2: Pendatang baru. Dan digandingkan dengan Izzat yang memang orang kenal.
0: Iyalah.
2: Bergandingan sama-sama tidak nampak mereka itu apa
0: K-pop.
2: Sama saja setara selevel saja. Maksudnya begitu.
0: Jadi itulah ramai sebetulnya pendatang-pendatang baru yang memang berkualiti, cuma itulah peluang dan ruang untuk mereka menampilkan bakat-bakat mereka. Itu kena ada usaha dan kena ada sedikit keberanian lah. Yes. Untuk mencuba. Dan saya sangat-sangat suka apabila Marsha tadi ada bercerita yang mana dia suka ambil peluang saja, diberikan peluang, dia grab saja. Dan di sana dia sebetulnya
2: pada masa yang sama
0: dia mempelajari setiap cabaran-cabaran itu untuk memperbaiki lagi dari segi nyanyiannya.
2: Saya suka juga tadi apabila saya bertanya siapa yang bersedia untuk ikut dalam competition, katanya Marsha, maksudnya dia sendiri. Bukan kerana family-nya yang memang berdarah seni, siapa kita tak tahu kan dengan keluarga Marsha. Macam semua saya sebut, ini pandai nyanyi. Semua penyanyi.
0: Patutnya ini adalah salah satu yang perlu dicontohi lah buat generasi-generasi
2: itulah
0: baru untuk terus.
2: Semoga didengar ya.
0: Harus berani mencuba dan rebut peluang itu demi memperbaiki diri, bukan untuk bersaing yang tidak sehat, tetapi ini adalah untuk memperbaiki lagi diri sendiri. Terutama sekali bagi audio yang suka dalam bidang nyanyian lah.
2: Betul. Yes. Okay. Jadi competition di Brunei, berapa competition ni yang sudah Marsha ikuti?
1: I think kan dua bah.
2: Dua?
1: Yes.
2: Okay, jadi ada dua ni pengalaman berbeza.
1: Yes.
2: Okay, antara dua ni mana satu competition yang Marsha rasa yang mematangkan Marsha dan banyak memberi pengalaman?
1: Definitely the first one lah. The first one tu, I would say macam a struggle for me.
0: Ialah kan pertama kali.
1: Yeah,
2: tahu.
1: First time. First time. And then like without the guidance of family atau jokan yang berpengalaman atau and then
2: family lagi dah tahu.
1: Oh, ya tah.
0: Tiba-tiba surprise.
1: Mana surprise guys. Tapi after that they helped me pulang and then for macam singers yang baru-baru tu pun juga, I think they deserve to have a good experience in menyanyi. They deserve to be surrounded with healthy mindset and healthy macam dorang bagi motivation and not someone yang macam pressure berhabis to give out the best of them. For me macam it's not a healthy way. At the same time atu yang mematangkan Marsha lah. Like the bad experience atu sebenarnya, yang the struggles that I face masa the first competition atu lah.
0: Apa kata orang mendewasakan Marsha lah. Dari segi apa pembawaan diri bersama dengan orang sekeliling, pemilihan lagu dan sebagainya.
1: Yes.
0: Tapi saya ingin tambah lah, rasanya Marsha macam lost count tadi. Ditanya berapa buah pertandingan nyanyian, rasa-rasanya tiga lah Marsha.
2: Maybe lah. Mana satu si Marsha ni?
0: Ia macam yang pertandingan pertama, akulah juara. Dan terkini Marsha juga mengikuti pertandingan back duo.
1: Yeah, oh my god. Yes, including this one. Yeah, vibe duo. Yeah.
2: Hello Andi Osman.
1: Hello. Mentor jangan dengar ni.
0: Aduh, Marsha. Aduh, comel lah.
1: So far I'm really loving vibe duo lah, berhabis. Pasal macam I think it's because this competition is not kirakan menyanyi seorang kan. Ini kira ada dangan.
2: Team.
1: Yeah, it's a team. It's a teamwork lah. And plus with bermentorkan Andy Osman tu, it's another thing. Macam for me it's rezeki lah juga, pasal ia will find ways for us to improve. Like ajarkan kami in terms of ada kelas, and then at the same time suruh kami merasai macam menyanyi campur menari juga. It's a good experience lah for us so far.
0: Pastinya setiap pertandingan yang diikuti ada cabaran dan juga pembelajaran. Iya, jadi untuk kali ini pastinya itu adalah perkembangan terkini dari Marsha lah, mengikuti salah satu pertandingan juga yang di
2: kelola oleh RTV.
1: Banyaklah lagi kan dipelajari itu sebenarnya, walaupun
2: betul
1: macam dari

0: 2022 sudah, tapi slowly I want to improve.
1: Jadi, humble lah dia ni.
2: Yalah, selain daripada mengikuti pertandingan nyanyian, apakah perkembangan terkini Marsha? Dan rasa-rasanya tidak terlambat untuk kita ucapkan tahniah dan syabas pada bulan lepas, bulan Julai, yang mana Marsha telah pun membuat persembahan bersama dengan artis-artis yang lain untuk acara Bersama Rakyat daerah Brunei Muara.
0: Alhamdulillah.
1: Itu pun juga pengalaman yang kita dapat, dilupakan ya.
0: Itulah perkembangan Marsha yang terkini.
1: Selain daripada Vibe Duo.
0: Yes, selain daripada Vibe Duo, Marsha juga ikut Bersama Rakyat. Marsha sebenarnya joined Ramah Mesra Bersama Rakyat ini since 2004 years sudah, actually.
1: Wow.
0: Yes. But I started off 2 years as a musician.
1: Oh, masuk musician?
0: 2023.
1: Marsha jadi music? Apa tu?
0: Marsha main guling tangan.
2: So wow.
1: Impressive lah.
2: Yalah. Dari tim music.
1: Di belakang tabir.
2: Di belakang
1: yes.
2: tabir.
1: Sehinggalah di hadapan.
2: Di atas pentas itu.
1: Wow.
2: Yeah.
0: For 2 years, Marsha jadi, Marsha main guling tangan. So, to go from being a musician ke penyanyi itu pun different kind of pressure. Pasal as a musician itu macam disiring-siring saya selalunya. And then kalau salah, it's okay. Pasal
2: ada cover lah
0: ada cover. So, ada cover like ada musician lain. You know, hindi ketara lah.
1: Yeah.
0: Tapi, kalau jadi penyanyi itu.
2: Kesuma sedikit, payah akan ditutup.
0: Macam siapa kan menutupnya.
1: Tidak dapat.
0: Yeah.
1: Dia punya transisi daripada musician kepada yes. penyanyi itu dia macam wow.
2: Wah, saya baru tahu lah. Rupa-rupanya Marsha bukan sahaja boleh bernyanyi tetapi boleh juga bermain alat muzik. Iaitu guling tangan. Selain itu,
0: Traditional instruments pulang.
1: Macam gong.
0: Yes, gong, guling tangan, darbuk,
1: canang.
0: Canang. Pasal kan dulu masa I was in high school, I joined competitions, guling tangan high school competitions lah. So I was the main guling tangan with my team atu lah. So for I think for 3 years I joined competition guling tangan atu.
1: Apa tu maksudnya kalau di high school CCA?
0: Yes, CCA.
2: Club guling tangan lah.
1: Ya, club guling tangan. Sama lah kita.
0: Yes.
1: Iya, yeah, high five.
0: Ya,
1: yeah, sama.
0: Wow.
2: And main apa?
1: saya main.
2: Wow, fun fact lah, saya baru tahu.
1: Itulah.
2: And kelab beli tangan.
1: Ya, yeah, wow. saya.
2: What?
1: Okay, kita berbalik kepada Marsha. Okay, Marsha. Saya nak bertanyakan.
2: Tukang lap belintang mana
1: tukang. Itulah. Itu kerja saya.
2: Tapi serius lah, Anne. Saya mau tahu.
0: Yes, Marsha pun mau tahu.
2: Alat muzik yang dimain.
1: Yang saya sebut tadi, dua tu.
0: Gong, canang.
1: Ya, dua tu.
0: Tapi saya, actually payah je tu main gong and canang tu. Pasal you have to ikut the tempo and beat betul. Yeah.
1: Jangan tadi berkata Syfa'in.
2: Pun jua ke dia. Giring-giring.
1: Dari episode si Idri ni, giring-giring ni.
2: Main giring-giring saja. Okay, rupanya.
1: Yeah, jadi Marsha, macam mana Marsha mula minat ataupun belajar guling tangan ini?
0: Marsha mula minat dari kira my late grandfather pulang tu. Pasal before I started high school tu, my family, kirakan my dad, my late grandfather and even my brother yang masih aktif lah yang guling tangan masa ni. Dulu dorang andang suka macam wedding gig satu lah. So dorang main guling tangan apa. So I join saja macam main lagu traditional songs yang very very simple macam ten ten ten ten ten ten ten dang mengalai macam tu. And then after that Marsha macam ter-inspired lah and my late grandfather tu pun was the one who macam selalu push me untuk main guling tangan. Kan orang tua-tua ni jenisnya macam dorang duduk, bah main lai. Bapa mau dengar kau main laguan ni. Itulah cara halusnya untuk kami belajar and slowly sukalah juga ikut dorang punya langkah tu. Macam to continue the tradition.
1: Ya, yeah, yeah, macam dalam dia menyuruh cucu-cucunya ni pun mengikut rentaknya.
0: Yes.
2: Okay. Wah, interesting lah. Saya macam baru tahu banyak perkara tentang Marsha dan Nia.
1: Itulah.
2: Kan selalunya kalau kita bersama dalam satu acara, selalunya melihat Marsha menyanyi sahaja. Jarang ada ruang dan masa untuk saya bertanyakan macam-macam soalan seperti hari ini.
1: Okay. Ada lagi soalan?
2: Nanti lagi kita akan sambung. Banyak sebetulnya soalan-soalan yang ingin saya tanyakan kepada Marsha. Tapi sekarang kita rehat seketika. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang dinyanyikan

0: oleh Marsha versi akustik. Semuanya di Pelangi Akustik.
1: Pelangi Akustik.
2: Akustik.
1: Exclusive.
2: Exclusive. Exclusive di Pelangi FM.

0: Lagi eksklusif
1: di Pelangi FM. Kembali bersama di Pelangi Akustik. Kalau tadi sudah pun kita pendengarkan versi akustik menerusi lagu Berubah. Dan kali ini kita ni akan bertanyakan kepada Marsha dengan games kita ni, Faiz. Seperti biasa, siapa dia? Yang mana ada 4 fakta yang akan dikongsikan oleh Marsha dan kita berdua dan juga rakan-rakan pendengar. Kena meneka daripada 4 ini mana satu fakta yang kurang tepat yang Marsha berikan.
2: Ya, tapi sebelum itu, sebelum kita menanyakan ni apakah 4 fakta yang akan dikongsikan oleh Marsha, saya sangat-sangat teruja juga ingin tahu. Kita tanyakan sedikit dulu.
1: Boleh.
2: Untuk single pertama Berubah. Perasaan Marsha ketika buat rakaman lagu tersebut, boleh kongsikan siapa pencipta lagunya?
3: For my first single, pencipta tak aku memang. Pencipta lagunya Bunga Putih, composed by Ayi Rahman.
2: Jadi macam mana pengalaman kali pertama masuk studio, merakamkan lagu sendiri?
3: Pengalaman Marsha masa the first recording itu, alhamdulillah pulang that time dipermudahkanlah juga. Tapi adalah macam dia punya struggle satu pasal that song kirakan kan

0: Sebenarnya for lagu ini, kalau ia diciptakan oleh someone else and then kami yang kena bagi untuk menyanyikan itu, is a different kind of feeling. Pasal yang pembuat lagunya tu yang merasakan, we have to
1: menjiwai
0: lah jua lagu itu. Kami mesti fahami lagu itu. Pasal macam indah kan kami kan nyanyikan lagu itu dengan happy tone kan, dengan
2: dada
0: macam
2: rasa
0: awal macam ada perasaan contoh. Mesti juga kami merasai apa yang dorang rasakan itu.
2: Okay, faham. Tapi ada rasa macam kepayahan ketika merakamkan single pertama?
0: Ada. Definitely ada.
2: Ada banner tu.
0: Ada banner tu.
2: Ada banner tu.
0: Artinya ada banner tu. In terms of, again, putting in macam feeling satu and then vocally challenging. Pasal that song is, for me, it was quite high. Ada partnya tu yang tinggi. And then, Marsha, that time, Marsha macam alum experience menyanyi lagu tinggi-tinggi ni. I know how to nyanyi lagu tinggi tapi my technique tu belum ada. Padahal, as I learn slowly tu, benarnya ada a technique that we can do untuk do the apa namanya ni, high notes tu lah. Yeah. So that time macam pasal macam berpush lah untuk reach that high notes, tapi alhamdulillah dapat pulang.
1: Maksudnya itu adalah satu cabaran lah untuk single pertama.
0: Yes.
1: Tambah lagi lagu yang dihasilkan pun dihasilkan oleh orang lain. Jadi kena tahulah apa cita rasa dan juga hala tuju yang dimahukan oleh pencipta lagu.
0: Yes.
2: Yeah. Okay. Sudah bersedia Marsha dengan nampak faktanya?
0: Okay.
2: Kita bertanyakan untuk fakta pertama.
0: Marsha datang daripada keluarga yang memang minat muzik.
2: Okay.
1: Senang tak? Okay. Nanti kalau kita ni cuba tanyalah lagi. Mantau macam esennya. Lagu kedua. Fakta kedua.
0: Marsha taught myself how to play piano.
1: Okay,
2: belajar piano sendiri ya.
0: Yang ketiga, Marsha ada lesen juru terbang. Yang keberapa lagi?
1: Yang keempat.
0: Okay. Yang keempat, Marsha pernah membuat persembahan di hadapan Kebahaduli Yang Maha Mulia Sultan Brunei.
1: Fakta yang sangat-sangat menarik dan rasa-rasanya macam
2: terlampau obvious.
1: Terlampau obvious mungkin.
0: Yang kelima,
1: Cukup
2: ya sudah.
1: Macam ada. Cubalah bagi.
0: Okay, yang kelima, Marsha represent Brunei in an international ultimate frisbee tournament.
1: Dia kasih 5 lah. Tapi tengok apalah, kali ini kita bagi peluang lah untuk kongsikan 5 dan biar kami yang dipaning.
2: Frisbee tournament ya?
0: Yes.
1: Berbalik kepada fakta yang pertama.
2: Adakah kan ditanya tu?
1: Kepada yang mungkin belum tahu antara nama-nama yang boleh kita sebutkan dari Marsha. Tadi telah pun disebutkan Sabrina. Selain itu kita ada Sada.
2: Yeah.
1: Dan juga yang tidak asing lagi.
2: Mid Moon.
0: Mid Moon.
1: Sri Nazrina.
2: Okay.
1: Rasanya itu antara fakta yang paling senang untuk kita rasa itu adalah fakta yang betul.
2: Okay. Yes. Untuk fakta kedua, belajar piano sendiri. Maksudnya di rumah?
0: Yes, di rumah, di sekolah.
2: Di sekolah dan di rumah juga. Maksudnya macam Marsha belajar sendiri ni melihat orang bermain piano ataupun macam mana?
1: Dari video, YouTube?
0: Dari orang. Kiram I see orang itu main and then Marsha sendiri find the notes. It's not a notes, kira.
1: Apakah ditakan lah?
0: Yes, apakah dia? Ngam. Ngam tu. Ngam berhabis.
1: Okay, fakta yang kedua sangat-sangat boleh jadi. Kita belajar sendiri. Tapi setakat ini boleh dikatakan boleh bermain piano ataupun macam mana?
0: Setakat ini boleh.
2: Kalau dia pandai main guling tangan, definitely dia pandai main piano. Itu bagi saya lah.
0: Okay.
1: Dia ada dua ni maksudnya boleh bermain piano ni. Kalau saya boleh lihat ataupun rasa-rasanya lah, kalau silap tolong betulkan. Selalunya ada orang dia main piano, dia boleh dengar music, dia boleh tahu mana akan ditakan. Tapi ada orang dia pandai main piano, dia baca key yang macam toge-toge
0: chords.
1: Toge.
2: Tapi betul lah. Musician kadang-kadang panggil itu toge.
1: Ada chordnya. Jadi kalau Marsha macam mana?
0: Kalau Marsha more to bukan yang tauge.
2: Okay, ini interesting. Ada lesen juru terbang.
1: Jarang-jarang orang akan berkongsi fakta ini.
0: Yes.
2: Masa bila tu, Marsha?
0: Around 2024 lah, cuma tu. Tapi Marsha kirakan Marsha belajar for a few months saja, and then I stop.
2: Kenapa belajar a few months? Kenapa yang tak dihabiskan terus?
0: Adalah macam ada struggles in the middle of that. So
1: saya takut nak bertanya.
2: Kenapa takut? Beranikanlah.
1: Kita cuba tanyalah.
2: Cuba tanya Faiz.
1: Dia ada lesen memandu kapal terbang. Kapal terbang yang pernah dipandu.
0: Jet 314970.
2: Wow. Impressive lah. Jet apa tadi?
0: 314710. Boleh check arah Google right now.
2: Oh, 314710. Cuba Google.
1: Saya Google eh. Macam mana jetnya? Macam mana kapal terbangnya?
0: Tapi kalau nada pun I think confidential lah.
1: 314-310
2: 710.
1: Bukannya no arah cerita Avengersnya.
0: Bukan.
2: Tau pelanggu Spiderman masa yang keluar.
1: Wow, macam bukannya no dari Marvel kapannya.
0: Bukan.
1: Okay, nanti ku ikut lah.
0: Okay. Boleh. Bawa. Let sunset. Feeling.
2: Boleh. Takkan melihat you menyanyi.
1: Sambil jadi pilot.
0: Yeah. Tapi tu pulang dapat naik tu. Pasal expired sudah kan you punya license tu.
2: Okay. Itu yang ketiga. Okay. Yang keempat tadi, membuat persembahan
1: di hadapan
2: Kepawaduli.
1: Yes. Sempena ramah mesra.
2: Itu tadi sudah pun dia beritahu kan. Okay, kita tick lah yang ini.
1: Yang kelima.
2: Frisbee, tanaman.
1: Setakat ini, pernah dihantar keluar negara. Yang paling latest ke mana?
0: Di Kuching. This year should be. Yes, should, this year.
2: Maksud should be itu sepatutnya.
1: Sudah ke belum ni?
0: I forgot. It's either this year atau last year.
1: I should be this year lah.
0: I think this year kali, this year. Indoor tournament.
2: Oh.
0: Di Kuching.
2: Jadi bagaimana pertandingan pada ketika itu? Menang?
0: Dapat nombor 2.
1: Selalunya kalau satu tim, dia berapa orang?
0: Kalau satu tim dalam 15 macam tu.
2: Okay.
0: Yes, 15.
2: Ya, 15 ya.
0: And then tapi arah in the field atau in the court, 7 orang.
1: Okay. Yang lain simpanan lah.
0: Yes, yang lain subs.
2: Macam dah pernah saja.
1: Iyalah. Handal pulang.
2: Kita kan tournament juga. Tournament RTB.
1: Kadang-kadang bukan piring terabang, kasut terabang. Bukan ku marah tu ah. Ini baik kat kasutku.
2: Kasut talinya terbuka.
1: Talinya terbuka.
2: Pasal luan laju bah berlari tu.
1: Kadang-kadang bukan kasut. Manusia terabang oleh ku.
2: Ini best of previous tournament bah. Okay, frisbee tournament di Kuching.
1: Ia adalah antara salah satu sukan yang saya macam baru pernah belajar.
2: Dan suka.
0: Wow, really? Benar ke indah ni?
1: Benar.
2: So maksudnya di sini kita boleh belajar lah arah Marsha.
1: Yalah.
0: Boleh.
1: Ya, wakil Brunei.
2: Kita ni wakil.
1: Wakil studio.
2: Yang penting adalah menang.
1: Boleh lah. Antara pengalaman manis mengikuti pertandingan ataupun perlawanan frisbee.
0: I think kenangan manis is pasal kan frisbee ni it's not a daily sport. Tapi macam before ni it's a weekly sport kan. Di sana I think kenangan manis would be, I would say, the connection I have lah with the
1: players.
0: Yes, pasal the people lah tu pun datang from different background apa, different macam ada yang dari Brunei Mara, and then ada macam dari Tutong, KB. The connection and the friendship that we built while playing frisbee intensely lah tu.
2: Okay, masanya Faiz. Nombor berapa?
1: Nombor tiga.
2: Okay. Nombor tiga.
1: Apa saya tu? Pilih nombor tiga lah.
0: Tiga is apa?
2: Lesen juruterbang. Okay. Kalau saya, saya mau berbeza.
1: Okay.
2: Yang nombor lima lah. Ya. Yeah. Kerana ini, sebelum-sebelum ini ada empat saja. Yang ini, dia macam rare. Ya, rare. Jadi saya pilih yang lima lah.
1: Okay.
2: Kalau yang lain, yang lain tidak ada nombor lima. Yang ini ada nombor lima.
1: Okay lah. At least ada yang memilih nombor lima.
2: Ya, yeah, saya nombor lima lah.
1: Okay. Macam Ida sia-sia lah yang menyediakan lima fakta.
2: Ya. Yeah. Okay. Jadi ini masanya untuk kita mengetahui mana satu kebenaran dalam kebenaran.
1: Okay. Di antara fakta-fakta yang telah pun dikongsikan Marsha, ada satu nih yang kurang tepat.
0: Nombor 3. Berapa tadi? 317.
2: Awak 317710.
1: Sebenarnya aku rasa tadi ia sebut lain bahawa yang awal-awal. Pasal ia macam ada sebut nombor 9. Something ada nombor 9 lah. Tiba-tiba macam pindik ke nombornya ni. Tapi macam awal-awal dia macam panjang nombornya. Macam jadi 6 ke nombor ni.
2: Itu you pakai ya. Saya pakai 341 saja. Jadi yang tadi tu kita boleh on air-kan lah ya.
0: Boleh, boleh.
2: Kenal lah kita.
1: Lepas tu tiba-tiba dia macam rahsia tu lah. Jatah tu.

0: Tahapus nur soal kuat tu cuma tu bah. Amang au kan jua. Belajar ni ya, belajar.
1: Mungkin kapal terbang ya macam kapal terbang kontrol sendiri. Itulah macam drone kan. Kan ya.
0: Okay.
1: Okay, interesting. Yes. Sesuatu yang lain daripada yang lain daripada artis jemputan kita sebelum ini.
0: Itulah.
1: Okay, terima kasih atas perkongsiannya. Jadi nanti lagi kita akan menanyakan ada beberapa soalan lagi untuk terakhirnya. Tapi sebelum itu kita rehat seketika.
0: Yeah.
1: Kita redakan dulu situasi ini dengan lagu yang akan dinyanyikan oleh Marsha, yang mana ini adalah versi cover.
0: Sebetulnya lagu ini dipopularkan oleh Mahalini dan juga lagu ini yang bertajuk Kemarilah Tenang. Jadi terus dengarkan hanya di Pelangi Akustik.
2: Lagi eksklusif.
3: Eksklusif. Eksklusif.
2: Eksklusif.
3: Eksklusif di Pelangi FM.

0: Pelangi Akustik, kalau tadi telah pun kita bertanyakan ni dengan perkembangan terkini, juga fakta tentang Marsha Dania.
1: Tentang 314710. Ingat ku tak, Rosa?
0: Dia bagi ekstra fakta, selalunya ada 4, kali ini dia bagi 5. Fakta-faktanya pun sangat menarik. Dan sekarang, sebelum kita mengakhiri episod kali ini, ada beberapa soalan juga yang ingin kita tanyakan kepada Marsha Dania. Yalah kan, kalau tadi telah pun kita tanyakan juga, kalau dilihat backgroundnya pun antara penyanyi-penyanyi hebat, tapi kita ingin tahu jugalah siapa sebetulnya yang banyak memberikan inspirasi kepada Marsha Dania.
2: Okay, yang banyak memberikan inspirasi pada Marsha Dania, I would divide it into groups lah. First is, of course, my family, especially my dad, and then my mulah nenek-nenek, kirakan from both sides actually. Mm-hmm. And then even my cousins, my mad mom, Sada, Sabrina, my brother lah, dorang yang the one actually pushing me to continue my career ni lah. Dorang yang the one inspired me lah dari dulu sudah dari damit. Pasal I grew up watching dorang tu performing lah. I never thought of continuing or having the keberanian macam dorang. Macam I always the pemalu one in the family. The thought of kan jadi macam dorang tu, at first I don't think I'm gonna be like them, their level. Tapi macam as years pass by, macam cubalah untuk beranikan diri and build my own bravery, confidence apa tu untuk mencuba. So dorang lah the one yang inspired me untuk to
0: mencuburi dalam bidang nyanyian.
2: Yes, correct. I forgot to mention my mom juga. So my mom is the one yang macam paling supportive in what I'm doing anila. So he was the one yang apa ni selalu post ara WhatsApp status. Aww. Congrats my daughter, cato.
0: Dia caranya berikan moral support lah.
1: Yes, itu caranya. Okay. Yes.
2: Yang pushing me juga is among my friends lah, and even the ones yang alhamdulillah pelang kira my surrounding yang experience singer ni semua selalu membagi motivasi and knowledge yang Marsha patut pelajari lah kan. Mm-hmm. I think to be surrounded with experience singers atu is a privilege lah for me. At the same time, working with them and then also macam dorang pun membagi advice the obstacle that I will face supaya macam I'm mentally ready untuk
0: menghadapi cabaran-cabaran itulah.
2: Menghadapi cabaran itulah.
1: Okay, siapa idola Marsha Dania?
2: Idola Marsha is my dad and then Mad Mom, and kalau locally I would say Andy Osman, Yani Junaini, and also Aziz Harun, Jas Hayat, and also for the current generation pun ada juga Izzat Ramli, Pipo Ismail, contoh Ash Alihan, Umi Hazimah, macam my friends juga.
0: macam semua artis-artis kan disebutnya.
2: Macam semua juga.
1: Okay, itu yang lokal, yes, di luar dari Brunei.
0: Yang menjadi sumber inspirasi ataupun idola lah penyanyi kesukaan Marsha.
2: Of course, Siti Nurhaliza, Mahalini, my favorite. Alu move on sampai ane.
1: Paham?
2: And then Ariana Grande, Adele, yes.
1: Ramai idolanya.
0: Yalah.
2: Ramai berhabis.
0: Satu album.
1: Itulah kan. Okay, kalau bercakap tentang lagu juga, saya rasa genre yang Marsha nyanyikan ni bervariasi sudah.
0: Yalah.
1: Ya. Ada pop, ada tradisional.
0: Ballad.
1: Yes. Okay. Jadi dalam banyak-banyak genre ni, genre mana yang Marsha rasa Marsha selesa?
2: Iya. Paling Marsha selesa sebenarnya traditional and R&B, satu R&B.
0: Itulah saya sebetulnya ingin menanyakan juga, ialah kan background permulaan Marsha dalam dunia music bermula dari alat muzik tradisional, iaitu gulintangan. Kenapa setakat ini macam belum ada single yang bergenrekan tradisional ataupun etnik kreatif?
2: Marsha rasa like I wouldn't say belum ready, tapi Marsha belum pelajari benar-benar dalam bidang tradisional itulah. Pasal tradisional ni is one of paling macam the hardest genre. Kalau ada rezeki nanti, I would love to buat single yang traditional.
0: Exclusive

0: Inclusive lah kali ini, mungkin boleh belanja sedikit lagu yang paling Marsha suka ataupun favorite yang boleh dinyanyikan. Tapi lagunya kena genre ethnic creative, any song lah untuk belanja pendengar-pendengar sekarang.
1: Kalau yang Marsha suka, sebenarnya lagu Jong Sarat pulang. It's a Brunei traditional song.
0: Yeah, I love that song.
2: Okay, macam mana? Cuba kita nak dengar lah.
0: Faiz nyanyi? Bukan. Marsha.
1: Faiz silakan.
0: Marsha lah.
2: Dia lagu Tanjong. Dia Jong Sarat. Dia lagu Tanjong.
0: Biar I jadi kain Jong Saratnya. Biar Marsha jadi penyanyinya. Yeah.
2: Dilipat-lipat lah karena tua. Jangan digulung, dilipat ya. Jong Sarat tetap.
0: Okay, 3, 4.
1: Cenati punya.
0: Kain Jong Sarat.
2: Yes. Wow. Tahu.
1: Okay, silakan Faiz.
3: Coba tahu.
1: Okay, silakan.
2: Dia sebenarnya yang beritahu, dia tahu lagu tu.
1: Okay.
2: Okay, Marsha.
1: Okay. Kain.

0: rasakan beli jongsar lepas ni. Yalah. Love lah. Thank you.
1: Saya rasa-rasanya ramai ni yang akan menantikan kehadiran lagu-lagu tradisional dari Marsha.
0: Kita looking forward untuk mendengarkan mana tu ada komposer ataupun bercerita lagu pada kita ini mendengarkan dan hendak memberikan lagu genre ethnic creative kepada Marsha. Kita alu-alukan lah.
1: Ya, kita doakan ya. Semoga ada lagu genre ethnic creative traditional yang akan dihasilkan oleh Marsha Dania.
2: Amin.
1: Jadi perancangan ataupun harapannya di masa akan datang macam mana ni?
2: Perancangan Marsha for masa akan datang, I would want to make my own single. Marsha mau mencuba untuk buat lirik sendiri and then
1: compose
2: sendiri. I want to be macam example lah, macam Aziz Harun kan, dia buat lagu sendiri and compose lagu sendiri. That is not an easy thing for you to do. Pasal mostly these days kan in Brunei, lagu and lirik satu kena buatkan. So I would want to try experiment membuat lagu sendiri itulah.
1: Rasanya untuk Marsha ianya adalah satu bonus kerana Marsha adalah salah seorang yang boleh bermain alat muzik. Jadi rasa-rasanya ianya bukan sesuatu yang mustahil untuk Marsha menghasilkan lagu sendiri, cipta lagu sendiri, lirik sendiri, kompos sendiri. Jadi kita doakan yang terbaik. Semoga ianya akan menjadi satu kenyataan. Dan kita doakan juga akan banyak lagi ni lagu-lagu yang apa kata orang bergenrekan tradisional dan juga yang lainnya lah, biar kata orang penyanyi versatile.
0: Penyanyi yang boleh menyanyi bervariasi genre.
1: Sekiranya diberikan peluang lah Marsha untuk berduet dengan artis negara kita, rasa-rasanya siapa yang ingin Marsha bekerjasama?
2: Oh my god. I would siapa bisa ya?
0: Siapa bisa? Yang penting bukan kami dua lah. Ini bisa itu.
2: Banyak pulang sebenarnya. Jas Hayat. Jas Hayat. Actually,
1: kenapa?
2: Jas Hayat itu benarnya I really really really love dia punya songs. Lagu yang macam catchy tapi macam nyaman didengar macam tu. And I feel like itu the genre yang I like sebenarnya.
1: Okay. Kalau artis luar negara?
2: Artis luar negara.
1: Seorang saja.
2: Seorang.
1: Buat pilihan bijak.
2: Pandai kamu. Kalau artis luar negara, I would want Aisyah Retno.
0: Wow.
1: Interesting. Kenapa?
2: Aisyah Retno tu, from what I see, Aisyah Retno ni berani untuk experiment a different genre and a various genre of songs lah. Kira kan young age gitu kan ya tu. So I think itu macam an inspiration for me juga. Macam lagunya tu pun macam kan mostly like selalu
1: hit.
2: Apa tu? Hit lah.
0: Bukan one hit wonder. Bukan juga Pak Wahid. Kata sabut tadi siapa tu?
1: Siapa Wahid? Jadi itu dia antara perancangan dan juga harapan yang dimahukan oleh Marsha Dania. Jadi kita doakan semoga ianya akan tercapai, semoga ianya akan menjadi satu kenyataan juga buat Marsha. Ialah kan masih muda, masih lagi banyak ruang dan peluang yang boleh direbut. Jadi gunakan masa dan juga ruang itu sebaik yang mungkin untuk mencapai cita-cita Marsha nanti.
0: Jadi Marsha boleh kongsikan media sosial Marsha untuk para pendengar mengikuti perkembangan terkini Marsha.
2: Media sosial Marsha for Instagram Marsha Dania, MarshaDaniaE, and then for TikTok MDNIAE.
1: Jadi kepada audio yang ingin mengikuti perkembangan dan juga update terkini lah dari Marsha, boleh ikuti menerusi Instagram dan juga TikTok. Marsha, kita berikan sedikit ruang ni untuk Marsha mungkin ada ucapan penghargaan buat peminat-peminat dan juga mereka yang sering beri sokongan buat Marsha. Silakan.
2: Marsha mau cakap terima kasih and Marsha amat bersyukur pasal mendapat sokongan yang banyak daripada my family and then my friends. And dari orang-orang di luar sana lah yang selalu support Masha dari awal sampai masa ni. Thank you pasal support Masha, and I hope you guys will keep continue to support me, and thank you guys.
1: Right.
2: I love you guys.
0: Ciao now.
1: Okay, terima kasih juga kita ucapkan buat Masha. Kita doakan dia terbaik. Semoga selepas ini perjuangan dan juga langkahnya dalam dunia muzik akan terus berkembang, dan kita doakan apa jua yang diinginkan juga akan menjadi kenyataan. Okay?
0: Iya, yeah, dan pastinya juga bukan saja dalam bidang muzik, dalam bidang-bidang yang lain, bidang seni ini dapat Dania rasai, dapat Dania apa kata orang mencuba, mana tahu selain daripada menyanyi, Dania ni sebetulnya ada berbakat dari segi ini, dari segi itu. Macam tadi cakap, dia mau jadi komposer dan juga pencipta lagu, kita tidak tahu, one day kan.
1: Terima kasih sekali lagi kita ucapkan buat Masha Dania kerana bersama kita pada hari ini. Okay Masha?
2: Thank you Adin, thank you DJ.
0: Okay, jadi kita terus dengarkan lagu terakhir di Pelangi Akustik, lagu yang bertajuk Tiba-Tiba. Assalamualaikum.
1: Jaga diri selalu. Jumpa lagi di Pelangi Akustik akan datang. Bye-bye.
0: Bye.
3: Pelangi Akustik.
4: Akustik.
3: Akustik.
4: Eksklusif. Eksklusif di Pelangi FM.

0: similar setting, but lain tempat. Wanita.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.
2: Setiap pagi, petang,

0: Kupang FM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Yo, sorry, tapi tani mesti putus.
3: Ah, kenapa?
2: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O level.
3: Eh, bukan-bukan Mama Yu Atuk. Lagi 4 subjek tu apa?
2: Mana Mi tahu,

0: berdekatan dengan beranang kah tu, hadrah kah tu? And you ada dua O-level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
1: Masalahnya, Mi bukan kan kahwin sama Mama You. Mi kan kahwin sama You. Bah, anda apa? Cosmo ada.
0: Hah? Cukup kan tu You masuk Cosmo?
1: Sayang, sayang. Muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, satu O-level pun boleh apply level 1 certificate. Dua O-level boleh apply level 2 certificate. Empat O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
0: Wow, bah. Okey, sayang. Talinda jadi putus, ha?
1: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.

0: FM
1: Q-Q-Irfan. Hi guys, saya Nakim.
2: Saya Ismail Zani.
3: Kami
4: Madam.
5: Kami Juwita.
6: Saya Lah Ahmad.
7: Kami Inti.
8: Saya Ella.
9: Hi, kami Bangfis.
10: Saya Aida Jebat.
11: Saya Aiza Amdan.
12: Saya Zara Zah.
13: Saya Yoni Boy.
14: Saya Syamil Azmi.
15: Hey, saya Rosa.
16: Saya Nuha Bari.
17: Saya Niki Palika.
18: Hi, saya Nofa Azrin.
19: Hi, saya Uni Zakri.
10: Hi guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama Q-Irfan
1: Di
0: Pelangi FM.
1: Di Pelangi FM.
16: Latest on Pelangi FM.
15: Alright guys, terus saja kita dengarkan lagu terbaru di Pelangi FM seperti yang Q janjikan tadi. Mari kita dengarkan sebuah lagu dari Hakim Rusli dan Zamani dengan lagu mereka Gerimis Derita. Lagu ini baru saja rilis kemarin. Jom kita dengarkan.

Selamat petang untuk semuanya yang mendengarkan kami Pelangi FM. Pertemuan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 28 Ogos 2026. Saya Didi bersama Auda untuk Irama Pelangi di Pelangi FM.

Kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib pada petang ini adalah pada pukul 6.28 petang.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kepada yang memandu, sentiasa bertolak ansur sesama pengguna jalan raya yang lain. Ikuti peraturan yang telah ditetapkan dan jadilah pemandu yang berhemah. Pesanan ini dari saya, Taid Ahim, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.

0: لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: Pelangi FM Radio Brunei.

tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta dari seburuk-buruk penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dan pemerintah kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada balak bencana, wabak, ancaman, penyakit taun dan segala jenis penyakit, dan lindungilah kami dari kebinasaan dengan belas kasih sayang-Mu, wahai yang maha lembut tadbirnya, serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya. Wahai yang maha meliputi segala yang tersembunyi, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan Engkau ini Allah, cucurilah dengan sepenuh rahmat ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli-ahli keluarga baginda dan seluruh sahabat baginda. Dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.

0: Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.
1: Terus bersama
2: Langit FM.
3: Zizah.

Radio Brunei. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca

doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Pelangi FM, Radio Brunei.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung.

Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Bani FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Pelangi 24/7.
1: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya.

0: Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
2: Terus bersama Langit

0: memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: Halangi FM, Radio Brunei.

0: doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan balak bencana dengan belas kasih-Mu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Pelangi FM, Radio Brunei.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW

wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Pelangi 24/7.
2: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut, wa'tasamna birabbil malakut, وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat, dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan balak bencana. Dengan belas kasihmu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: 91.4
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal'azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

Langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter Haji dan Umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885009. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju Haji yang Mabrur.

order sehingga pukul 9 pagi nanti. Dan juga ucapan order terus saja saya bacakan untuk hari ini. Dan ini katanya ucapan selamat pagi. Assalamualaikum, morning and waalaikumsalam. Selamat pagi kembali. Ucapan selamat pagi ini untuk geng suka tidur. Katanya, siapa yang dia suka tidur kan? Iaitu Mahira, Zul, Adam, Siti dan juga Hani. Selamat bertugas hari Sabtu guys. Katanya, okay, semangat. Jangan buat-buat, buat lupa karang. Katanya tidur-tidur juga. Janji kata ni kan menjadi sihat. Jangan lupa tu. Haha, ini daripada Syasha yang berada di Mandar Seri Begawan. Demi terlagu daripada Dua Lipa. Itu nanti kita akan putarkan. Dan memang lagu itu tersenarai untuk awda dengarkan pada jam ini. Terima kasih Syasha yang berada di Bandar Seri Begawan menghantarkan ucapan khas buat hashtag geng tidurnya. Ha. Okey, jangan ada yang tidur pada ketika ini. Kalau awda kerja pada pagi ini, melainkan awda cuti, iaitu awda boleh sambung tidur ya. Lagu yang diberi nafas baru, Cinta di Akhir Garisan 2.0, hanya di stesen nombor 1 awda, Pelangi FM.

0: Tune in to your number one station in town. 91.4
1: Pelangi
0: FM.
1: Okay, awak dah kembali bersama di HBD. Hello Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita untuk hari ini, hari Sabtu, 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan dengan 29 Ogos 2026 masih pastinya untuk pagi ini, and bersama dengan

Takus menerusi lagu Malu-Malu menghiburkan Auda di pagi ini. Okey, Auda, sebelum saya membacakan lagi ucapan yang Auda hantarkan di Pelangi FM pada ketika ini, okey, kita ada info sebetulnya di sini tentang pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku hari ini sebetulnya pagi ini dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, yang mana penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemindahan kabel kawat atas ke tiang baru, dan kawasan yang terjejas adalah di simpang 52-25, Kampung Mata-Mata dan kawasan sekitarnya. Take note pada Auda tinggal di simpang 52-25, Kampung Mata-Mata dan kawasan sekitarnya, yang mana akan berlaku pemotongan sementara bekalan elektrik pada hari ini 9 pagi hingga 4 petang. Okey, ucapan di sini, Assalamualaikum and Waalaikumsalam. Boleh kongsikan ucapan selamat hari jadi pada pagi ini? Yes, of course can. Okey, ucapan selamat hari jadi untuk bestinya Nur Hasinah yang ke suite 18+10. Ha, boy bestie. Okey, doa untukmu semoga berbahagia selalu, dimewahkan rezeki, kesihatan yang baik. Love you always. Yang penting di mana ni sekarang celebrate. Ha, kalau dari segi ucapan ini kan, 2-in-1 ucapan ini, dia memberi dan juga meminta macam itu. Tapi pastinya kan sambutan hari lahir ini akan menjadi lebih seru ataupun bermakna jika diraikan bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat terdekat. Dan iya, saya percaya Sweet 18 itu boleh sudah mengambil lesson tu, Nur Hasinah. Okay? Dan juga betul ucapan ini datangnya daripada bestinya iaitu Zarina. Hai Zarina yang berada di Kampung Lambak Kiri. Terima kasih Zarina mengatakan ucapannya di pagi ini. Terus dengarkan lagu daripada Zara Larsson untuk pagi ini. Semuanya bersama dengan Auda. Hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM.

0: عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Ikuti kami. Hanya di Pelangi FM.
3: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.